0: Tani ke pethe pethe pethe Muno dota dota besu wada wada Ser ser ke ya ke ya
1: Maka jami hoto Maka jami ho akara khalen le jipuna Masina amu mukhalen le Sinko rola ni 57 minutos